0: Manya, njaka tunulire oweshitiba Nabi Musa alayhi salaam.
1: Alayhi salaam.
0: Bwebambuze kibuzo tinasi okumanya nyagamba atya ntinze. Allah namunenya namuka tambule nsi yango labe. Biasinka na byali bitya.
1: Tabyali byangu.
0: Echa kuiga.
1: Kumbi yali ku punishment.
0: Yali punishment.
1: Eh?
0: Allah kumaga kumula ganti. Ugambi otya?
1: Ntinze singo kumanya.
0: E asembe yo kubanti ati singo kumanya ali Nabi Muhammad
1: sallallahu alayhi wasallam.
0: Nini eti tugamba kontza basingo kumanya?
1: Eh
0: hey. Ah, you hadisi gani zaba sio kumaki. Yetu gani? Alamu kwa kitabillah. Nze kitabu cha Allah kula chi? Nza sio kula chi?
1: Okuchima.
0: Kitabu cha Allah nza sio kuchimanya kwa chakaka kuchi kuonze. Nesu naza Allah ndio nza sio kula chi? Okuzimanya. Oyi ya sio kula chi? Okumanya. Leti atambula yanga amati. Mbaba ulite.
1: Nze mumanyi wese.
0: Nze manyi sene Allah nze. Yinga kumanya ati wallahu aalam. Allah yasema kula chi?
1: Okumanya
0: kati olokumanti bidi wewe bityo gwenzo kubera yonga choma nyecho ngagwa sinzo kumanya mwecho mwecho echo cho uyanti choma nyi oli mwecho cho uyanti choma nyi nesimbyonna wachitegeka seka udamidi weta nikida mvudde ne nti Allah yezo abaji batuza ndi seka mwe bakutuweleza seka fetubela wetu kwachi tuuliza era bwosa ko nomulanga abali no busuluza jagenda pro program weno either leta kalamu ugamenti sala kule mchilangu na chimu obo ugamenti ajizo chino mchilangi programu egende egende maso kati tufu nabamba nyabachi abenja uro mbuli kumacha wena ya uliriza nage nasume samone ya na kule wakule kwa kumacha kusaidie ni nachi uri deko redu nti nachisume samone mune nachitegira eyo itajiti tuwa Allah chituwe arabu mtu wali yu mtu wa machitegida asumado chitegezo mtu wa mchi omulala mbwasuka muomu fabiha wanema babe romu oyasingo kumanya mchiriwa mwecho kati tulawo tugama nefe sifa mamanyi kati watuwa sifa mamanyi omutunanji na gana nachitegede mwaganti alhamdulillahi rabi ya namina kumanga nomba kaina adhabi ya mwagana tujabi wategeza tujabalu ngamia inaka latahadi man ahababta walakina allaha yahadi mayesha ngayesha tegeza mwaganti kuri inga tufanachi nabantu tusa byo ino kutusa abantu bagende kompola gwe tusa byo ino kolachi okutusa leto funya ab bebo unzira gwe yagala atelina inzo tutateta ku Allah yakolachi ya tereza kati tukije tugende alaika amwazadde tugaganti omwana mbya ino kumanya mbungo we ninga chiva mozadde aina chigamba mwana we obo chikola kubushi ku mwana we ti athmanu ma yaslu ilayhi la aqil echebeyi ekisemba yokuba echebeyi kubongo bw'omuntu yenna yenna yenna Allah kuyatonda ma'arifatu rabbi okumanya Allah bulbuzat kisemba bongo timu byebeyi era echebeyi kisemba yokuba nti omwana bwakimanya abageze ku top yokutegera ye mwana wokutegera Allah ebisigadde byonna byemulema kutegera
1: ategere Allah
0: ategere Allah bas incident yakubanja athmanu ma yaslu ilayhi ala aqil ay ya'rifa rabba obongo kastabugenda kulevu na butegere ya butonda nishimenti bazade stufayo kubana batigere Allah tubategeza byonna ebiri mu nsi tubatisiza obwavu tubategeza ensinzibu bintu byagambi nituganya okuteka yo mulamu anti omwana wo bova mu nsi obongo busigadde kubanya Allah ila kujula ba jomu teka, jomu tuweni ingira. Bumu tuweni ya kutekira Allah. Biyo nebi sikadewa nabi tekira na kutekira Allah. Taina cha tekira. Ila milange jikendo kujia kuna kule nkumeliru. Bima tuga manti lau kuna nasmau au nakil. Ma kuna fi ashabi sa'id. Singatu wali tuulira. Owanga tutegira. Kwa kote kibulunji. Singatu wali tukulachi tuulira. Owanga tutegira. Titwandi ingi demolito sa'id. Baiti baulira.
1: Baiti baulira.
0: Baiti bategira.
1: Baiti bategira.
0: Allah kubala nti otegira. Ngo mutegede. Tuchiteke. So Allah chituteke mbana mafeba. Abana mfukumanya nti bategira. Nga bategede ya batuonda. Sinabasa yuki Ibrahim. Alayhi salam. Ya gamba cha abana vi. Ya baniya. Bana banga balunji. Inna Allah astafa lakumu ddin. Allah balunji zachi.
1: Ddin.
0: Echo na dina jote giza na abuzo chibuzo mata abuduna mimbadi kila wansa utegede mugenda kusinza chinga abudde

0: tibagambe kul bagambe innama ilmuha inda Allah mazima okumanya bikwata kuluna kulwenkomerero biri eliani Allah yamanyi kubanga omuntu abeerawo na wakanya tienkomerero si yakubawo songa ate mu mazima nawo okimanyi togenda kuwangala ku nsinga weevuluga weedibaga okola ebitajja ye Allah akuleke bulesa akutunuulire nembamu n'omuntu agamba mbu omuntu bw'afa yenkomerero ye tekijja kusoboka oba bitegeereke waliwo obudde obw'okusasula banno wangala mu nsi muno ng'okola ebintu ebitajja ng'olowooza nti biwedde naye amazima naawe ogamanyi waliwo olunaku olw'okusasula byodese tebiwedde waliwo olw'okujjuza byolese tebijjudde kati abantu baabuuza omubaka sallallahu alaihi wasallam enkomerero gy'otusuubiza yaddi nga tetuuka allahu tabaraka wataala n'abanukula nti kul bagambe innama ilmuha inda Allah mazima ebikwata ku nkomerero irimu yaayo okumanya kwabyo allah yaakolaki yamanyi walakina akthara nnaasi la yaalamun lwakuba abantu abasinga obungi ekyo tebakitegeera tebakimanyi tebamanyi nti enkomerero yakutuuka akola byakoze n'alowooza biwedde era omuntu waafa yenkomerero ye olimba naawe wennyini okimanyi nti waliwo obudde obw'okusasula banno oba bitegeereke
1: era batera nnyo abakyala ba saaluuni okuwakanira mu kintu ekyo
0: kwebuzaabuza
1: banaalumiriza enkomerero y'omuntu kwekufaakwe
0: allah yagamba nti thumma kalla sayalamun ojja kumanya gw'olimanya ng'enkomerero ogituuseemu olikakasa nti yali yakutuuka kati gwe weebuzeebuze ku nsi kuno nga weeteeka mu bangi abatamanyi mbu yaakubaayo naye lw'oligituukamu olikakasa nti ekoze etya kati allah atukubidde ekifaananyi ku bantu abangi n'abato n'abasinga obungi ebyo babirabanga bya bulijjo oba ntegeerekeka mu aya endala eri musoota era araafu 179 yagamba nti walakad dhara'ana li jahannama nateekateeka omuliro jahannama kathiran minaljinni wal insi nga nguteekeddeteekedde bangi nnyo mu majinni n'abantu kitegeeza ejjana yaabatono jahannama waabaki waabangi tuli ku kigambo ky'omumanya ali kyeyatugambye nti obungi bw'abantu tebukweibaaza n'ova ku kukola ne byewandikoze nga bali ku kikyamu n'ogaana okukola obutono oba ne weesigula n'ova ku butono ng'ate obutono amazima gabaako abagoberezi batono naye wano allah agambye nti nteeseteese omuliro jahannama nga nguteekeddeteekedde abasinga obungi mu majinni n'abantu bentegekedde omuliro ogwo naawe ebitendo by'abantu abo bafaanana batya agamba nti lahumu kulubu la yafukahuuna biha abantu abo babeera n'emitima tegifumiitiriza ebintu abirabira ku sayidi ndala amazima agalabamu obulimba obulimba abulabamu amazima neyeebuzaabuza ye walabye abangi wagenda lagamba nti walahumu ayunu abantu abo bayina n'amaaso la yubisiruuna biha amaaso ago tebagalabisa bituufu amaaso abeerawo n'alaba allah yayogera mu quran nagamba nti watarahum yanzuruuna ilaika osobola okubalaba nga bakutunuulidde n'olowooza nti bakulaba wahumu la yubusiru naye nga tebalaba kati omuntu abeera mu nsi muno ng'amazima agalaba naye nga tagalaba nga bwe gali agalaba mu birala
1: ekyokulabirako oli mukyala musomesa oyinza okubeera mu maaso g'abaana nagamba mutegedde have you understood naga yes nogamba how alone otegedde ki
0: nga talina kyasobola kukugamba naye nga ate ategedde
1: obadde akulaba era akutunuulidde nga takugjeeko maaso naye nga bigambo bibiita ku nviiri katulina bwe tusomesa wano twalaba waliwo ataddeko lediyo naye byogera naye tewali
0: nakalimi
1: takajja mu paalo naye nga tewali kiyingidde ku bongoobwe
0: kati allah baboogeddeko balina amaaso naye tebagala bisa bituufu bye balaba si bye bateekeddwa okukola ki walahumu adhanun bayina